0: Uyifendela wa mwana mwamlopa na Mr. Mvoso wa miva kopa ha. Ko hiwa wi mokala no muchu mukina. Na halo chikila ni mteko sa wana wi wala ihanli mtala vakangu ini hiyane. Tokwa nini wiri ane machipo imo hamu hanikano.
1: Radio Msambika, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amruani la mabasa aba.

0: asadza marisira ukarira tobanja
1: usazodo iyo ndumbamo na mama iyo
0: pakupata michimba pale banja isadza mangika pepo
1: oh isabanga kuti pakupala pamizizi mizinji ishi pasapo mana ndimai pai mai pai kodi zinano ya mai ya pai ishi inati rie pakana lini
0: makamaka ninga chitayo chichita chidato mifironga ichi ndi sumana mumphu sumana mumphu uli kukuswa ndegrego
1: kumenya ndegrego funa kada sasa nyiko abu mbo iye ba ushu tichitene pamakamaka achita chipedzi pakati pakupita bonde na mewaje
0: kuti achenese panyumba
1: chenese panyumba
0: kupita kufa wababachi
1: pisandana kuti paubale pakagomanika kuti padanganyika anango asakoza ikangodolo mwaro masezi kuti pabale nsiku zizinji aha ne asalonga kuti mhyamazo tichinesi pa
0: nyumba
1: pano tuwela kuti ana nango awa akonde kuba nyatwa akale kusanzaya inde apo chinakuza zuzumisa zinji kakamu nga baba Joki Ushu Oliveira. Indedi, anangwa zinja kututumoka na piombo. Mboje, pechitika kare, talonga kare kutimaza taika nkabe uleka.
0: Pia zendeka. Mm-hmm.
1: Apa anati ya padzane.
0: Pia anati zendeka.
1: Anati ya padzane, maye munga kumana mamunano na nji mwamana cheneswa. Ndokoni mukasaki mamunano.
0: Sembwani, ndokoni.
1: Bambu ilembo, bambu we. Lega kana tindini. Penu mai mwamuna pasanga, mai ndi kukufunani, penu mwamuna chitatani, mbonye mwambu nanga mwambu safunika kutibai uwe wapiaka maku mawiri na chibodzi, ukasake mbo, mangazi yako.
0: Kudi, mwulangizi yanga, kuona kwa kombo, anewa kasirira na kare, taya, nea?
1: Ine ndika frandi kubiri pepa. Kukumatika ndika frandi kubiri pepa. Tangu achikuti, lero ndilero.
0: Taira, kupita mbonde na mwana haku.
1: Maisha kasirira kare mwana washo.
0: Yembo ba huyu
1: adapada futu
0: ndiwa ne
1: dudumula mbane
0: ah ndiwa ne panango ana khazemberana kale
1: kuona kwa ada futu ndala dudumula mbana kuti lero ndilero teleratu mahambati potete
0: inembo kuno ndirede uli rede kutani
1: akajakale ndegere kwa mwana
0: akanununana ne akanununana
1: iye ndala panango akada chembera so musambiri sokorani
0: kwesera
1: ra kalamba
0: kwesera pia chukalamba
1: iye akada kalamba aona kuti mapatikiro akakaa kucheba
0: kuperewera
1: anga figa by to go lutu ndu ayenda tapa nkororo ronga mwe mumu
0: ii kunyado huyu manumba khafesera ndu a
1: akaza chichino
0: akatutumuka tutumuka
1: akaza chichino na madza kupisa nga malakanyakanya manungu awasaza khambu litwi akakala
0: apo onani pia zendeka
1: bezendeka bezendeka
0: mamuna nga afa masezi akhali na akazi ya shanu nkhabe kuti ne nkazi mbodzi apite kufa wadefuntu mamunache na mwana.
1: Nkabe.
0: Pene mwana wa uyu, wa mbaliati pepali.
1: Nkabe.
0: Asasakiwa mungu. Kunyumba kwa lipu amuna ne wanya kupita kufa. Basa ukara ine.
1: Mba kunda kubangamu kuti upe kuna vago. Nkabe kupibara bebe vage pira. Hini vaga
0: gaji. Alipu andu mudzi umu. Asapita. Basa ungini eni.
1: Hii, pasumana bumbu. Anakubili dala. Kumala kupili ngana nana.
0: Asalipili wambu. Kumala kwa mwezi tepa panango. Ana 20 mili mborosa. Ya kupita kufu.
1: Chita goneshi wambu. Sumaneno muna saida dinghabi. Cha. Mwadizira mbu kunyumbu.
0: Kunyumbu kwa ye msense minatu. Anango safamba nankazao. Isa kalabanjeni.
1: Adanjipa. Adanjipa. Adanjipa.
0: Asa gopa pasana matenda.
1: Matenda.
0: Asa inda kaponda pa nyumba mba kupata kufa kule. Mba inda na kumudzi. Mba kutagamira nunga kwachi.
1: Tepo.
0: Ine ndi njira kutoma. Anango tae. Sakala mamune eni. Mba bwela pa nyumba po. Mba zatakata ndiye.
1: Menya bebo.
0: Mba chenesa pa nyumba. Mba enda.
1: Anango sasa kwa tana kontra.
0: Kazini. Iye utambi. Banya kupita kufa. Naka nangazi mbozi bi.
1: Ngobe.
0: Azini bakupalakanya kazi ya tatu anai.
1: Kwa ni wapita kari nyumba mamuna na pita kufa wapita kari nyumba mwachi? Ndoko wani kumisuru kwachi.
0: Asa kwa wana mizinya dala.
1: Nongazu mutipu paradani na mparadani. Kweneku.
0: Kwenye timizine mambu za chesu.
1: Nye kumanyanya kulempa sale mambu. Kona zoro para 3 semana.
0: Ish.